Katanya Allah pun tak tahu dia ni. Kalau kita jadi patani katani katani maksai. Si master untai kuan ani. How dani kay yamani mga bat si kuan si maksurpan.

0: Dayal, naik Dayal.
1: Mau lawan tani mari, kundi kita undang kon mari.
2: Bukan fast itu.
1: Oh, aji.
2: Dia buat adalah bats, bats, bats, bats, bats, bats, bats, bats. Lu gak bifas itu.
1: Ada lang nak mari.
2: Dia buat adalah bats, bats, bats, bats, bats, bats.
1: Ayo lagi dari tol. Gisingot, ini kan menemani gisingot lagi ko.

Happy don, kanui nai kui kau indai hakut happy huron. Mak badu ul aku kanunai si mung dughan. Unya ikau aku gayung parai paraigan. Dili gayung ikau indai nyaku magmahai. Ihatat kung tanan unyang mangang kalipai. Busa indai ayau indau kung paantusa. Anggut mamu kung mahimu tilawanta. Anggut mamu kung mahimu tilawanta. Anggut mamu kung mahimu tilawanta.